kala bile a golo tule baby jole ka tlalose ba medi le ke nang ga jole ke la imatlafatse lona ke la ditaba la garampa motsheare Donald tshetso ke SABC News re ikemetse ga re kgetseng kuka pere pele re boela go lona re ke sutlheletsietse mogaladi go balela ditaba tsena tsa gore raya leshomeng le metsemmedi